0: Lunch time, lunch time. Sasa hivi ni lunch time, umepika nini? Wengine wakikunywa soda, na kukumbusha kwamba Mkisi ni mtu ambaye anaweza kula afkato na soda. Mkisi ni mtu ambaye anakula afkato na kila kitu. Monto tabi sawo tenga o afkato talikulieru enyama, afkato talikulieru omena. Sasa walikuwepo, wao ndo wanajua, mami ndo nakuambia. Afkato okori na kende yonzi, afkato okori negiteli, afkato okori nelitoke, afkato okori nechi inyeni, afkato na bokori afkato nechumbi, afkato na bokori afkate nene otumie na afukate nkebo na chinyeni afukato na boko nyune soda afukato na boko line watermelon afukato na kula na kila kitu mtu asikwambie kwa sababu wewe ni Mkisi alegesa ayo ya buto kire egesa hello
1: alegesa
0: yes
1: eti jose ujamata Alex
0: yes
1: Rubu matarai tiga gitu tu jadi sahut. Tiba orang lede nak kumi awat yang afkade yang nak bokoli ya afkade yang.
0: Afkato yes.
1: Arafu apa orang nak bokoli dah ukma gua mur. Okay, orang lede tiga ni gua bang gaya gua dari tu mungguan naro se itu dari kurusi ya tu orang gua pati omati nyavirasi.
0: Mhm.
1: Gua apa nah muambi. Orang lain cuma ada nyawa motor banyu na penti kita kinara tani iri kinara mulaca ketis muka mak ada wajah jiri kamu nyanyi nasi na kamu tu enoli esimba. Era ni aku ni kuru hari ni aku ongo nama master apa beri mama.
0: Ngah kau kau bateri ya.
1: Mungkin nak cara aja.
0: Ngah kau kau bateri.
1: Kalau kau si banyu bau Amerika Amerika mau kau Amerika ini kau bateri ya. Era ni enggi.
0: Alright, lunching ya naibu ego halegesa.
2: Yes.
0: Aligisa, alright, yo ya utokile 0724256504 ekero togo chiago korera umurubilio. Andrew, mbasa na karolile, nisa seli ya go, ogoteba lanchengi ya go chiasi simba ya kenyanya kundio gero. Naomi mogesi Jeremia na mamumi no, bonsi kwa baga niri lanchi engi ya. Boygo Janet Kishindo, good lunch, Hezbon Kishindo, Mam Florence, Jen Zabron, Chief Peter, Kennedy Umare na Kemuma Umare, Roda Ratemo Bonzi lunch ingia. Good lunch to my mom Sabina, Cynthia, Edwin na mashabiki wote wa Egesa FM ni Becky Korwa Mosocho. Shan Kamakawa, lunch ingia, gochia Setrufe na Nyabuti, my daughter Faith, my son Ezra, my wife Agnes Nyabuti, Helen Nyakundi na Bosa Marobon, sipi lunch ingia. Rose Johasi Korwa Botabori, kwa waganiria lunch ingia abataboli bonsi. Rebecca Kemunto korwa Nairobi mkuru oteba lunch ingia. Uja Stato Mino Kennedy, Mamu Mino Elmelda na Bana Miriam Punariri na Meraba mo na Judy Nyambeki. Josephat Monsini kwa oteba korwa Ruaka. Lunch ingia kuchia se Edna, Joseph, Samuel, Rachel na Boigo Fred auka na Andima Douglas bonsi boigo yago tanga Kalen Kefa kuronya biosi wishing you good lunch gochia se members bonsi abanya biosi kwaya Dixon alright oyegago tebanga good lunch to you Shan Equinini my parents Florence Kemunto Henry ndicho nabagusi bonsi twara lunch ingi Dixon agoteba Dixon Ogucha agoteba kuroka ngebi good lunch to your wife Rudia Kerubo nabanto bonsi weke nyorokya boro ye boigesa alegesa
3: alegesa
0: yes
3: boigesa nandu ya wu studio
0: mwe mono
3: efani wata wendigile enaye no montere wu muyuka vite tibitonga ni vitunga kwa ndukanya nandiku weta wano li vitunga managu ya kuri ni nandiku wakini mitra anyo tira umina na boro ya kuri ya kuri wata tuna mbanyo la tindu wabi kembochero makin masih sih mahu jalan jengah di sebuah Arab ye jenis mereka mereka bumi jemun dia di sini mereka nyangka bosan nampak dia ni jenis dia tidak pernah terus mahu orang dia buku buku dia aja orang itu sih sih kor muka moni aja kerua kerubu ni Arab korelain yang muar naik korelain di sini tujuh mamastera wakira ginesi muru wabi na yari vikurune kuhunga na kakora marionyo
0: baujumu
3: arabu na nyaveria nchogu ne morie nchogu arabu na kituru kambanani ne korene nene na isa nyambane arabu nkubatevia kuhuwaetu aliranji nge na
0: yaisa nirembi mano sana chita ikachia tigere chinke igo iga chita ikaisano tunyoro mangana mayasi nchira yobu ikira nubwego tokoro murubili ito kweli tukoria lero Jumatatu murubili uomo gusine kebago mbarabiba lioko ganilia lanchi engia ekero togo chiago kora litukeliga lia lero Fred Muchache na wife Stella koro achinse mochia

onyeye tari Yesu obere chinguru chini utangana kure utangana kure nande onye tari aye.